0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokawo kuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbale velakate luka ukuzwa ha.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te luka

0: moko moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelela kate.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa.